kawali ngana ga habar nga menunggu sendu telam edni mangi kian haramasi na hagi wakke yon ona malgam kuen bolgan mu ikan ga agidi girin tanu menunggu kaset aligira dokal tinggi dokal mukai monor bolin kabin teknik.

ci via jivia pat mai ridogo yamma derugoro jakila dok firi yambi ni namba jogoda kali hutla namba se dira tani yamma se dira jona kikijina bun katani wanda da ni toka a toko wanda li vo avo yamma na wani wani ni yabas ka tai ka tani wani toke ngoli ya zon ina zon isu isumana a da ma da bada wana zufiri fitazi ya rumu biblioteca nasional ka tani wani bu ibu urani na cha wani ya zili gol ura tle isu isumana azi lazina a wana potazi na deo liki gida na zgi urusun mazini ay na deiru wana zihi na gola na shiki isu isumana gija ili ni suma argi isu isumana zila ziya suma na hawa arbo zinde de afate jividi ni suma argi di hor to ko gollata wani azin fi ulu imama wani atlige zetli laze ulu zaki diwan lela ayli hura zimi arabi saudi de na dai wani sunda ila de wanda tili injai e wimi wani ka tai tani ni por santan mi ambasata sunu be tani sama yamana a ta ula ben zaid awani shiri shidari dirona bit baga bangolos pesman bahur imam nan fida zifi tazwanda ali fil gola na zi jabere ham shida ra shit udutite ila ade od tatsunda arvoz din dar gash vama zala men marg ashige zina halwon binal saman bahur imam gege gelena halangon hum bi jibiri tetet gara yam hi mam atwala li tokati golati adur rahmani aziyat ka tanana association internationale des églises chrétiennes basse afrique butande ok université évangélique kartai kartani wanazi sumuna firi fitazona zili jeber ngoli gara yam sumaisuma hata wani azihil chen bi wani tika utokna tanina nazi firi fitazia hu kan jamela tadiru na zili gola li udu sun mazini nina gak wani ambasa ni famili na fidi ni ambasa na abotande unga lisu na gada yam yi mamla wani sama imi avogoza na li sami taitanili miyama na lau malamuru na ezayi wa lila nidiri wana miliso udu na masuma isuman bahuri mamla wana atlake zina ara gondi mimele buruma wana irikola wana ganga atak atlake suma isuma zilazina wi jivina ma sumu wala mera basi ile gi kali gel gaga de pla deu di deu na la suma isuma rungut burbi ile da na kadila gede kawa afat mai di dogo yamma de gor jakila dok fi di yambi li la val corvo horat bina katta di musa na mar wasu suma mera gar kamurun da chat tali halan gaga de pa suma vora de kila tagna halan mar ga sawi la deu ni sumi da ka kaza na ki kera de no hago yora sumi tuuri da allona ni samhi chila suma hala allona ni sami hirbi suma la wor danga ile la teu teu amuga jeber kawe alon bilay ba fayta yahli burma vo tuna te grisina akli sogo le kolela

Yang ini juga sama, tapi tidak ada yang jawab. Kalau dulu nyatanya.

0: Brasila fiak ke tajulu solte si malana nelim bisu krojit la we radio diffusion national tchadien doka glo as koka kan mo mama de sisi ke tasara mbangi konong bangi sok tajulu solte ngan gdoti ku jogi di kogi Umar Idris Umar Nina wa sisi made mata ma sisi ngan bang bola ikutu so mo mwan made sisi Wala na ni na semala di na September atgembe kok e mambai karsi tajulu solte bola Mama desi pa wore goto sain beri esi kingai la mam tudai akate si mbangi songan gdoti kuso mna mbisit na jikdo bete go na jikdo bete tam tol tam berre mbangi mi kalas bye bye ya kan la mate si gutto denum dum daga da we kabin technique bye dopsa ji kragna fidel micro bye lionel nomengar matsi pa jawine kum jikete oi pa ya domi toma
1: Lulu,

dad naji sulengar dad naji sulengar ni ba gir ni kirin kunga ne jim rasem yanik dad naji sulengar guto ko ndoko jogi di siriya na september ni ba kem labdan ko boti kem be kin jamna at la inga tuji go moy krant ber klayon to nat ni ngar ik sab de kanto ko dono mangari tamita jijingar Nanti singe de ke kungorga ke singe. Singe kembe ke sarta ke doba ke lo gelendeng. Dono manga. Kaga geografi ko bai to isi mada tada ga ke singe nan gerin si. Malang si nan si ber kelayon tu. Awar ni nari ne kem do gutu adi indepa ne kenge gutu tu. Gar ulam sulongar jusne karche shakwa tu kumbang ke sosok tas na. Alan ngeguto ningte ik ndo merkreji ndo kutumata na september ni bai do ba de kutu krat loku ando taba to kem do gute ya ne ke garulam sulengar ate chidikon mudan sila ni bai karche shagwa te ndang laibi sab deras murum ik jemurangar serafin Gakutu danro jini ikembe ke kelo ik nelio ikembe ke gore o mumdege ke gore ke ik mbanji ke dana Josue ikembe ke adrete mikibe grasa ke wasmaji Livia Amiel ik sulangar Paul an mulengar ik mbaya dum mulengar o ik komade komandengar mulengar iku tapita mulengar metre jastangar Aristide Abdoulay ema mas dongar alara mbay kubum iku lar mbay mbay ke bum diam mbay ke bum ala odum mbay ke bum Ike kila mbaik bum lar lem Chantal kagdo. Ojial golbi. Ba malang den jini kembe kin jamnat lar naun kum konga ika den nan bir klayen bir kaya ngonde ki jina ke kondun go kondun. Bende ike rode mulingar ni ba. Uto ikun to jima doku jogi di Syria na September ko ke jini kembe to adi. Nga tu jini kembe labdan ni dan di dot na renaissance ni adi ikun to iba te kumbang ke jotas na. Ber kelayuan tu nak ni sebab dia kantong murum kumurum turum abib mbai tolong perenggar oh nak dan kujil ku bongai ke kembali kelayu ke doba mundu anjaman ke goreg malang ni nak dan ber kelayuan tu alana kekutu ningti kena merkrijin doku tempatai na September ni bai doba ke tukrat loko ando taba to ndoba nek nge guto to mbaik bum kagdo benwa ni adi ngor kado institi ya santi itna ban nei covid ni bai karchi waliat we ngor ke suk dangan lai be gir ko ja nek nge guto demal bai Ike Janabai wa ike Madam Kaltuma Ngariyenge. Ike Mangarton Janabai, Rimaji Juliette, Madam Zugulu Louise, Paul Rachel Bala. Ba malang de nendon don not nandawun kumkonga inka de nanan birkla yungondi ki jake ngonandu. Ngokonde neke kaja Belanjin. Kaja Belanjin ni bagu tu kundu aku jogi di Siri. Bain doa jimas kun mantu tu. Ada ingga tu jikembe ke. Mundu tu. Bain ingga tu jika mau ikeran tu. Biar kerayon tu natin kuj ke bongai. Gulai ke malangga ke sarakapa ke. Ku mundu saru anjamin atu. Ane dan si kalian ingga tu ningti kundu merkriji. Mai dokut mata ina September ni doba deku mundu tu ndangan lai be.

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Dokagloa, c'est Kadema Mounambisit Nadjike, Dobe, Tumbang Boysongan, Gdoti Kotosa. Nadjike Dobe, Nike, Takagato, Taji, Le Solte, Bolanto. Ndandi, Dotna, journée porte ouverte, journée d'information. Baye, Kananadje, Mbi, Gekukum Tugu. Le ton tanil sen ba ngi ke sen sen ga un kari nin to mandang ni ta ba so i do lu klan ni dan di dot nai sekretari general di gouvernement ni ade ndo no bola warn ti knan na jim bina te to ni ta ba en kus na jin ne ra ne kla ya de ta ba na ji ku so do sekretari general di gouvernement ni ba ke lo nyakle ke secrétariat général de gouvernement ni ke madingay ka de ki e tourion ge sen alwa dunia kongola e dunia e numérico dunia e digitalisation ni ke madika de ya tourion ge sen ke kem kla ya de tuba ni non na e gos na ji ke ni ne bokon tok do do ta ka de don to ni na ne ngan na ji ge mina to ada nika ngal ngai guto yana abar na yara klaga ke karato rede ji sainga ina na gera klase si dokum lo kchat la bare ai cross secretaria general di gouvernement na bar na modernisation ya administration ni ba yara klaga no ni ka de guto bai ni no na na na ji ku ni ne de jin no de to ka de awone na do tu ada projek gini tabai di projek digitalisation ti kon medan sini la bai ni o yang kerang awrot no bai adi yang rak le ko ke ani digit dunia kon bola tot ni ba ni no ni na o na dot abar nai projek siad bai tabal jikla ya bank monjar ini nena odna rak lege ke majmaji ke dege ke deki jiang ba in kem province te gas nya ke gir mata no kari province ke mandulu province ke tanjileo ba gir ngra lo ke ta tor ta te ni gira ade dodas nya ke bu ko gi ke kutujo dot no ke deki jiang ba ing wa ba ing ke jam ke ke jaba ya ge ada bandana na fam exige zigni nin na dodos na ade dodos na ni taba indan giriando sen adind ba yando ke kadra sid kar turd sen kem duniya de to kad ki yan ne yani kla koni kla ke jabayani tam ye kad ke jabayani de ban na je ke jabayani na je ke bola ali na je ke rabal ngai ko ke ade lo be ge ko ndeng ndeng do kum do ku duniya la malani ada ndor tam ya banta ada de ke jang kan to ni kode ke jabaya gani ba awun kun do siri tam ye kade engan ne ya gir ba ya gir to ni kar bini ba nin ko tel ne ko ro de ta ad mam to de la sai kada wo ya gana engan ku so do yan do ni ba engan yan do ke tam ye kade urne ku bugu ake yang ko na ji jawi ne to kum lo ji ki chat la ye ko itur sen ya rabar ne transformation de projet locaux ni engan yang do ko do to krang bai ku bai ku so do tau na na bar ne mule ni o krang bai yang do ka engan bai ni ki so do ri wa ba i kan ji ku su ni na engan kan ji yang ko do to na ji ya ji broi ni ba yang ku ingkai ina ingan ada kerang bai to ba yana bar ne trisikul bai ya kal kin jam ta ni angan ya ya gir gun to ada ni ke koordinator ke sodo proje sia de ke dokum logic chat la yusuf aware misani najne te tantin to idan nadnde yan don to tam ye kadu ke yani panjir de ke kete koni ke kuwa ga ke jabanyangai ni kadre ke deben ba ke turun kumde
kerania kerangka kadi soda teka kiamma dunia edita ni. Todo yang nak barna eke je bayang. Ni bararo ni citi motoka kiara de indul tu. Ada yang tu ni bane maje ngai ale. O yak nduna je ni indan doto doto. Nduna je ni wago bayo. Ni bane nana nanti yang don tu hitam ya kadu. Yang ni panjir dek kete ni ke debah. Jaga ke kem minister ya santé publik tu. Yang kelaku saudara orang gaya kos gegir jirita ada. Ini ke ni ba ikut saudara gaya ni delegi ke. Adi delegi ke isi chef ya distrik ni labdan ke ke bosai. Ni taba anin ke ni anggani ando. Ba yando ni ba ma buto bekara ada ran ke tam ye kare kolonia i bola ambong ot bal ke dubu jo ku kutmata do tu na de ke no jitu to ni ada bar na itu ki mai strategik ba yando to ni ara sid tam ye kare retel na un kulonje Jalu itu kita deng-deng, bah kadu kerana kelaya itu ke urut. Wayan don tu ni arah kadu, yani keluak girji delegi itu ke, ni bah, akengira kelasik ni bah, yana barna iya, santé communautaire ada dengan nyin kengan kurubem gitu ni, arah sedu, tamie kadu. Dan ne kumdu godut majura ne de moiku ku to sote ni ku dosai do madte ade ndo imta ta ne na wadna ba ndo ku mtan to ni wadna tam ye kar inga ne yando kon to mandang mamada sik office national ya tourisme ya artisanat ilajin ko ronge gni Elan jiru ku rodut no sai ade nya ku jo kare ando ne ya ba ya ne ando ni kare arasidu ina inde sa tarob ye kare ait ei gosa rei dandata inga yando rei koni ile do igir gostu sai ba ya gu sai ku ko kadu utukum bulon yi no a yando to to itam ye ditu Dari sini kadu ini najis ke dobi itu taji lu sol tu bola kata sarang ye kundom kunda kabai ni ke dobsa jikragna Fidel Lionel Nomengar ni ye tu dekat si mam jisesi jai kumji kete wae gambir si

Alam dari singgahnya Waiko Kundu Waiko Kode Kelas Saya Kadem Ilo Sol Te Bola Angge Kundum Dari Senetos Jinto Gende Te Kua Jara Bayi Ni Ke Dopsaji Kragna Fidel Mikro Wai Ngo Konsi Lionel Nomen Garda Nubare Ngomji Ba Jingga Ina Birita Jilo Sol Te Indai Kumkiri Dorosite Soge.